0: Asante sana, tumeweza tukafuata habari zetu za mchana, tungoje zingine jioni. Sasa wakati ni mwafaka ribia ribuabua ribuabokobono Damiano Kasereka Masanduku Rawa Punda ane hanotuka mkwama abituletere ebihiaka wasinja bukomoli ni wa Arsene Kapisa
1: LDK. L'autorité vient de Dieu. Mokonzi.